0: kesejahteraan. Isu kemiskinan harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari angka strategi semata, realitas sosial masyarakat juga perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sebagai masyarakat, ia telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dengan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif. Ia juga menyoroti tingkat kemiskinan di Maluku yang masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan serius, khususnya di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan utama.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Eh kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini semboleh terjadi leh Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.

Perompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Kegiatan program pembinaan kemandirian pengelolaan minyak kayu putih khas Pulau Buru oleh warga binaan Lapas Namlea kini semakin menjadi perhatian publik dan khayalat khalayak luas Basudara. Nah, produk kebanggaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Namlea itu menjadi daya tarik salah satu media nasional, yakni Media Antara, yang datang meliput langsung proses kegiatan kemandirian pengelolaan atau penyulingan minyak kayu putih oleh warga binaan. Nah, Basudara, kedatangan pihak media disambut hangat pelaksanaan harian Kepala Lapas Namlea Mustafa La Abidin. Dan Basudara, minyak kayu putih 86 merupakan produk hasil dari pembinaan kemandirian dengan memadukan salah satu ciri khas lokal Kabupaten Buru, yakni minyak kayu putih, dengan pemberdayaan warga binaan. Kegiatan penyulingan minyak kayu putih ditujukan untuk mengembangkan skill dan keterampilan warga binaan sebagai bekal pada saat bebas dan kembali ke masyarakat nanti. Nah, pekerjaan 10 warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan di mana telah berstatus asimilasi dan sudah menjalani seperdua masa pidana, sejauh ini mereka telah menghasilkan 30 sampai 40 liter minyak dari awal produksi hingga sampai saat ini. Dan selain itu, Basudara, minyak kayu putih 86 telah memiliki lokal branding baru dengan akronim Maju Lapangan. Dan Basudara, brand itu yaitu Maju Lapanam sebagai nama dari produk tersebut. Penamaan tersebut merupakan bentuk inovasi yang diharapkan mampu mendorong dan memajukan sekaligus meningkatkan citra produk unggulan, yakni minyak kayu putih yang dikenal sebagai emas hijau dari Pulau Buru. Dan Basudara, minyak kayu putih ini menarik sekali untuk diperlihatkan ya, untuk Basudara ya, untuk masyarakat luas. Dan pemilihan aktivitas penyulingan minyak kayu putih ini sangat relevan dengan kondisi di Pulau Buru, sehingga potensi skill ini bisa diimplementasikan nantinya. Siapa tahu minyak kayu putih 86 bisa semakin berkembang dan mungkin kelak tak hanya untuk kebutuhan internal tapi bisa diperjualbelikan untuk umum. Sumber informasi Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
8: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang lu bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katung sama masyarakat supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kah sing? Sudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Tamang, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

belakangan ini adalah musim pancaroba, jadi saudara harus jaga kondisi, kemudian juga makan makanan yang sehat, minum vitamin supaya tidak mudah untuk terkena atau diserang flu atau batuk. Nah, tapi saudara, untuk saudara yang mungkin saja ya sudah harus berjaga-jaga ya, karena ya mungkin ada yang sudah terkena, terlanjur terkena flu atau batuk. Ya, tapi untuk saudara kata mau kasih ingat saja untuk saudara yang selalu menjaga kondisi kesehatan di musim-musim seperti ini, harus mencegah, itu lebih baik ya. Dan tips utama pencegahan influenza yang pasti saudara harus tahu begitu ya. Kalau masih belum tahu atau lupa, kata kasih ingat lagi. Ya, jadi saudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu dong menyebutkan bahwa influenza ini masih menjadi salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan yang paling sering sekali terjadi di Indonesia, terutama saat perubahan musim. Nah, pada awalnya sakit influenza ini mungkin akan seperti pilek biasa, dengan hidung meler, orang Jawa bilang hidung meler, bersin, terus juga sakit tenggorokan. Tapi saudara, ada beberapa ciri khas penyakit menular ya. Seperti dilansir dari Halodoc, beberapa gejala influenza yang kerap dialami pasien. Gejala itu ada demam, ada sakit, ada obat sakit, menggigil, berkeringat begitu ya. Ada pula gejala seperti katempung, otot-ototnya akan kayak badan-badan macam sakit-sakit begitu ya. Menggigil, habis itu berkeringat, keringat pica habis begitu, sakit kepala, sesak napas. Nah, kemudian saudara, ada juga kelelahan dan kelemahan. Lombo begitu. Nah, jadi hidung meler atau tersumbat ini, sakit tenggorokan, sakit mata. Nah, gejala muntah dan diare itu bisa terjadi, lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Agak mau gejala lain itu batuk dan lemas menjadi terjadi selama beberapa pekan. Nah, pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit kronis, influenza ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa. Jadi, buat saudara, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya influenza. Cara yang paling mudah untuk mencegah influenza dengan menjaga ketompong kebersihan diri nih, dan juga ketompong kebersihan di lingkungan. Ada beberapa perilaku yang bisa mencegah penularan flu seperti dilansir Halodoc. Nah, pertama nih saudara, saudara harus cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun atau hand sanitizer. Berdasarkan hand sanitizer yang berbahan alkohol di dalamnya begitu. Dan ini harus rutin nih. Tapi sentuh bagaimana ya? Maksudnya saudara, mungkin karena sudah kebiasaan dari zaman COVID waktu itu ya, di 2020 itu memang kalau beta sering cuci tangan, karena maksudnya kalau misalnya baru habis naik motor kah, pulang atau sampai di kantor pasti cuci tangan, atau baru pegang apa, atau baru habis salaman, bukan apa-apa nih ya. Ketong sih tahu kan orang pung tangan nih dong pakai bikin apa begitu tuh. Jadi biasa begitu kalau cuci tangan salaman ke apakah begitu, pasti cuci tangan. Jadi akan kayak sudah terbawa-bawa sampai sekarang ini begitu, saudara. Jadi pencegahan yang lain itu ketong harus membersihkan ketong permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Lalu sering berbagi makanan atau penggunaan benda pribadi seperti gelas atau botol minuman begitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terserang flu, biasa tuh perlu meminimalkan penularan penyakit ini ke orang lain juga. Jadi kalau sukana, jangan ketong bikin orang lain kena lain. Jadi ya ketong menjauhkan diri saja dari orang lain toh, setidaknya sampai 24 jam setelah demam turun. Dan paling penting nih saudara, untuk memakai masker. Kalau misalnya ketong flu, lebih baik ketong pakai masker saja supaya jangan ketong bikin akang orang dapat lain. Begitu. Lalu pencegahan penularan lain adalah ketong tutup mulut, hidung dengan tisu saat ketong bersin atau saat ketong batuk, bapak itu begitu. Lalu buang tisu tuh yang habis ketong
pakai itu, lalu cuci tangan, toh jambon, tisu juga jambon, tisu sabarang. Jadi begitu, bapak saudara, kira-kira yang bisa kita kasih for bapak saudara. Untuk lebih jelasnya, bapak saudara bisa baca di ketompongrri.co.id. Nah, di situ tuh akan pun informasi tuh macam-macam ya. Jadi informasi yang terkini, terupdate, mau dari yang dalam negeri, luar negeri, semua ada. Yang di Ambon juga ada, semua ada. Di Somlaki ada, Tual ada, semua, pokoknya semua. Dari Sabang sampai Merauke ada, bapak saudara. Jadi kalau mau tahu informasi-informasi dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Jadi, bapak saudara itu jangan pergi mana-mana karena masih dengan Beta di sini. Beta ada bantu Cak Ati. Jadi Cak Ati ada tadi ada mengeluh lapar. Jadi Cak Ati ada ambil makan dulu. Daripada dia pingsan di sini, jadi lebih baik Beta bantu dia. Iya, bapak saudara, masih dengan tong di Pro 4 Suara Budaya Maluku.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Saudara, dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal, Kanwil Bea Cukai Maluku berhasil menggagalkan peredaran 64.000 batang rokok ilegal di Pelabuhan Yos Sudarso, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kepala Seksi Penindakan 2 Bea Cukai Maluku, I Putu Herma Sudawan menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen bahwa terdapat pengiriman barang kena cukai hasil tembakau atau BKCHT yang diduga ilegal dari Surabaya menuju Ambon. Berdasarkan hasil analisa informasi di lapangan, petugas mencurigai paket kiriman sebanyak 4 koli yang dikemas menggunakan karton dan dibungkus plastik hitam serta diberitahukan sebagai Fahri Kain Ambon. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim penindakan dan penyidikan P2 Kanwil Bea Cukai Maluku melakukan pemeriksaan terhadap paket dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bahwa isi paket tersebut berupa rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin atau SKM merek KJR tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos. Total barang yang berhasil diamankan mencapai 68.000 batang rokok yang dikemas dalam 4 karton dengan perkiraan nilai barang senilai Rp95.040.000. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Maluku. Hampir sebagian besar wilayah di Maluku ditumbuhi oleh pohon sagu, terutama pada daerah pesisir. Dari pohon sagu inilah Maluku mulai memproduksi berbagai makanan yang bersumber dari bahan dasar sagu. Ternyata sagu dapat memberikan cita rasa yang beragam jika diolah sekreatif mungkin. Masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada sagu. Dengan sendirinya, sagu membentuk tradisi atau kebudayaan, termasuk kuliner masyarakat Maluku. Bahkan sebaliknya, kebutuhan akan sagu juga mempengaruhi pola dan cara hidup serta pola kerja dari masyarakat Maluku.

0: Maluku.
1: Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih di acara Papa Risa Papa Lele yang kita hadirkan partemani bahas saudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu kita ucapkan kembali nih par bahas saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: abang eh, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang Tamang, jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut tuh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku. Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara semua, danke banyak beta ucapkan perba saudara yang selalu setia mendengarkan katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, buat saudara, katon masih ada di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan sampai nanti di jam 12 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat siang, kembali beta ucapkan perba saudara yang ada dengan katon. Semoga buat saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan saat ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Swiss Bell Hotel Ambon resmi merayakan hari jadinya yang ke-16 pada 2 Mei 2026 kemarin melalui sebuah acara syukur sederhana di area lobi hotel. Perayaan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang hotel dalam mendukung sektor pariwisata di Provinsi Maluku. Acara dibuka oleh Cluster General Manager Swiss Bell Hotel Ambon, Yudi Medianto, yang menekankan bahwa keberhasilan hotel selama 16 tahun tidak lepas dari dukungan masyarakat dan dedikasi seluruh staf. Nah, saudara, Yudi dalam sambutannya untuk bilang perayaan ulang tahun ke-16 ini katong wujudkan melalui acara sederhana sebagai simbol rasa syukur katong. Melalui momen pemotongan tumpeng, foto bersama, sekaligus pembagian cupcake kepada para tamu, katong ingin berbagi kebahagiaan. Simbol rasa syukur dan inovasi puncak acara ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Bapak Yudi Medianto. Potongan pertama diserahkan kepada Ibu Christine Rambitan dan Ibu Lydia Lawrence selaku pemilik atau owner Swiss Bell Hotel Ambon sebagai bentuk penghormatan dan simbol kebersamaan manajemen. Tidak hanya seremoni internal, para tamu yang melakukan proses check-in juga turut merasakan suasana kemeriahan dengan menerima cupcake spesial sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan mereka memilih SBAM sebagai tempat menginap. Terus berinovasi di usia baru memasuki usia ke-16, Swiss Bell Hotel Ambon terus berkomitmen menghadirkan layanan berkualitas. Salah satu bentuk inovasi terbaru yang diperkenalkan adalah penambahan fasilitas kolam renang untuk melengkapi kenyamanan wisatawan lokal maupun mancanegara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Nah, saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat, Mbak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi, yang sampai emosi berlebihan, lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Oke, Pak Sudara, ketung ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Sudara di siang hari ini. Nah, Pak Sudara, ada info menarik kita hadirkan dulu Pak Sudara. Gubernur Maluku Hendrik Leverisa memaparkan visi strategis pemerintah dalam mengatasi tingginya disparitas harga komoditas di wilayah Maluku. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara wisuda Universitas Muhammadiyah Maluku di Ambon pada hari Kamis lalu. Nah, Pak Sudara, Gubernur Hendrik mengakui bahwa meski Maluku kaya akan sumber daya alam, tantangan distribusi masih menjadi beban utama ekonomi masyarakat. Anto bilang, salah satu persoalan besar yang ketong hadapi adalah tingginya disparitas harga komoditas karena rantai pasok yang panjang dan ketergantungan terhadap distribusi dari luar Maluku. Sebagai solusi konkret, pemerintah Provinsi Maluku tengah merencanakan proyek ambisius yakni Maluku Integrated Port. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pusat logistik strategis yang menghubungkan kawasan Indonesia Timur hingga ke Pasifik Barat Daya. Kawasan ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan, tetapi akan dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi terintegrasi yang mencakup kawasan ekonomi khusus, pelabuhan logistik dan perikanan, terminal LNG, pusat pergudangan. Gubernur Hendrik optimistis dengan adanya hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan proyek strategis seperti Blok Abadi, pertumbuhan ekonomi Maluku akan melesat secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Nah, Pak Sudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, dan kebanya beta ucapkan para Mbak Saudara yang selalu setia bersama dengan keton sampai dengan saat ini. Nah, beta sudahi dulu kabar dan donci yang sudah beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Lalu keton masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara di siang ini. Tapi sebelumnya Mbak Saudara, news jam 13 beta hadirkan dulu di kesempatan siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, suasana Jalan Ayapati Kota Ambon mendadak riuh pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2026 pagi. Kepala TVRI Stasiun Maluku, Maria Supamena bersama seluruh jajaran staf menggelar kegiatan Door Prize Bola Dunia 2026 sebagai bentuk euforia menyambut pesta sepak bola Jakarta Raya. Acara yang dimulai sejak pukul 6.00 WIT berhasil menyedot perhatian ratusan warga yang tengah menikmati waktu santai di pusat kota. Kegiatan ini tidak berdiri sendiri, Pak Saudara, melainkan menjadi simbol sinergi kuat antar instansi. Nah, terlihat hadir memberikan dukungan penuh perwakilan dari pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa momentum olahraga internasional mampu menjadi pemersatu bagi para pemangku kebijakan di bumi raja-raja. Tak hanya unsur pemerintah, kekuatan media di Ambon pun turut ambil bagian. Kepsta RRI Ambon Yani Peter Latuheru Esos beserta berbagai saluran media lokal dan nasional ikut serta mengawal jalannya acara. Nah, kehadiran lintas media ini memastikan kemeriahan Door Prize dan sosialisasi bola dunia 2026 dapat terpublikasi secara luas ke seluruh pelosok Maluku. Kepala TVRI Ambon Maria Supamena dalam arahannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga. Berbagai hadiah menarik dibagikan kepada warga yang beruntung, menciptakan interaksi hangat antara pejabat-pejabat publik, awak media, dan masyarakat sipil di sepanjang jalur protokol tersebut. Secara keseluruhan, acara yang berlangsung di sepanjang jalan Ayapati ini berjalan dengan sangat lancar, aman, dan kondusif. Meski melibatkan massa yang cukup banyak, koordinasi di lapangan memastikan arus lalu lintas tetap terkendali hingga kegiatan berakhir dengan sukses menjelang siang hari.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya Etnik Nusantara yang beta hadirkan. Partemani Mbak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, karena hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan pertemuan wa saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kere. Lalu, dipilihlah seorang sipatiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Seorang lelaki berdiri khusu, kedua tangannya bersedekap di dada, bibirnya bergumam-gumam merapal mantra. Di sebelahnya, seorang bersiaga dengan sebilah pedang yang berkesan sangat tajam. Mata pedang itu mengarah ke leher si lelaki. Secepat kilat, pedang itu melayang menuju leher. Penonton pun terhenyak. Namun, tidak ada muncratan darah. Penonton berdecak kagum, lalu bertepuk tangan. Begitulah salah satu adegan permainan debus. Permainan yang mencekam karena melibatkan beragam benda berbahaya seperti pedang, golok, silet, dan semburan api. Debus adalah kesenian khas Banten yang ditampilkan di arena terbuka. Pada mulanya, kesenian ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama di Banten. Namun pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, kesenian ini dipakai untuk membangkitkan semangat pejuang dan rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Debus adalah perpaduan antara seni dan keterampilan. Selain itu juga, merupakan seni yang erat kaitannya dengan pengolahan batin. Para pemain debus bukanlah orang sembarangan. Mereka harus berguru terlebih dahulu. Mereka pun harus menjalani puasa selama 40 hari. Tidur tidak boleh terlentang karena khawatir menelan ludah dan membatalkan puasa. Pemain debus tidak boleh minum minuman keras, main judi, main wanita, atau mencuri. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan akan membahayakan jiwa pemain itu sendiri. Dan biasanya, sebelum melakukan atraksi, ada mantra khusus yang dibaca. Kesenian ini juga sekaligus mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat Banten yang keras namun agamis. Lihat saja, ketika atraksi pertunjukan mencapai puncaknya, para pemain dengan tanpa ragu mengiris lidah atau pergelangan tangannya dengan golok tajam dan mengkilap, tanpa gentar sedikit pun. Mereka bahkan memakan api yang berkobar dan kemudian menggunakan kepalanya untuk menggoreng, tanpa memperlihatkan rasa panas sedikit pun. Ingin mencoba adegan-adegan tadi? Jangan ah, kalau Anda tidak mendalami ilmunya. Bisa-bisa Anda malah mati konyol. Nah, daripada penasaran ingin mencobanya, lebih baik nonton seni debus. Yang pasti, bisa membuat jantung Anda berdebar-debar menyaksikan segala atraksi mereka.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Anda seorang petualang, rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada Yang Maha Sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum, mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB, bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, The

Masih tetap dengan katon di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, satu donji terakhir beta hadirkan di Etnik Nusantara. Tapi jangan kemana-mana, Pak. Tapi jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di program Patera Riambon, karena setelah ini masih ada acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani, Pak Saudara. Tetap dengar katon di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, kegiatan program pembinaan kemandirian pengolahan minyak kayu putih khas Pulau Buru oleh warga binaan Lapas Namlea kini semakin menjadi perhatian publik dan halayak luas. Produk kebanggaan lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 3 Namlea itu juga menjadi daya tarik salah satu media nasional yakni Media Antara yang datang meliput langsung proses kegiatan kemandirian pengolahan atau penyulingan minyak kayu putih oleh warga binaan. Kedatangan pihak Media Antara disambut hangat pelaksana harian Kepala Lapas Namlea Mustafa La'abidin. Napa saudara Mustafa untuk bilang kehadiran media nasional di Lapas Namlea untuk meninjau langsung proses produksi produk unggulan ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus menegaskan bahwa minyak kayu putih 86 telah dikenal lebih luas hingga ke tingkat nasional. Sepanjang peliputan, Antua menjelaskan minyak kayu putih 86 merupakan produk hasil dari pembinaan kemandirian dengan memadukan salah satu ciri khas lokal Kabupaten Buru, yakni minyak kayu putih. Dengan memberdayakan warga binaan, Antua bilang kegiatan penyulingan minyak kayu putih ditujukan untuk mengembangkan skill dan keterampilan warga binaan sebagai bekal pada saat bebas dan kembali ke masyarakat nanti. Nah, Pak Saudara, Antua juga tambahkan kini minyak kayu putih 86 telah memiliki local branding baru ya, dengan akronim Maju 86 Minyak Andalan Jadi Unggulan Lapas Namlea. Menurut produser video feature di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Nanien Yuniar, kegiatan pembinaan pembuatan minyak kayu putih 86 tersebut menarik sekaligus penting. Anto bilang pemilihan aktivitas penyulingan minyak kayu putih ini sangat relevan dengan kondisi di Pulau Buru, sehingga potensi skill ini bisa diimplementasikan nantinya pun besar. Siapa tahu minyak kayu putih 86 bisa semakin berkembang dan mungkin kelak tak hanya untuk kebutuhan internal, tapi bisa diperjualbelikan untuk umum.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iyo wali bapak amat ini. Sekarang ni, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat ni, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Simpel katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tu?
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Masih tetap dengar katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong ada di kabar dan donci buat saudara kita hadirkan. Lalu ada satu info nih. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana menegaskan pentingnya industrialisasi produk lokal untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi lulusan vokasi di Maluku. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada wisuda 21 Politeknik Negeri Ambon pada hari Kamis lalu, Pak Saudara. Wagub menyoroti arahan Presiden mengenai hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa dan pala. Menurut Tantua, Maluku harus mulai beralih dari menjual bahan mentah menjadi pengelola produk turunan melalui pabrik-pabrik lokal. Nah, Pak Saudara, Wagub untuk bilang, katong sembole lagi menjual bahan mentah. Harus ada nilai tambah ekonomi melalui pabrik lokal supaya menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri daerah. Terkait lapangan kerja strategis, pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan negosiasi agar lulusan lokal, khususnya dari Polnam, mendapatkan prioritas di proyek strategis nasional seperti Blok Masela. Hal ini dilakukan agar posisi-posisi penting tidak didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Oke, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabanan Donci, Pak Saudara. Nah, di sini ada satu info lagi nih. Tim Kesehatan Kota Real 9 Ambon menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pulau Teor, Kabupaten Seram bagian timur SBT dalam rangka misi ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia 2026. Basudara, Pulau Teor menjadi sasaran kedua dalam misi ini dan pelaksanaan bakti kesehatan dipusatkan di SD Naskat Rumoy Kerker, Kecamatan Teor. KRI Dorang 874 dari Satuan Kapal Patroli Kota Real 9 yang dikomandani Letkol Laut Eko Hadi Suwarno Lego Jangkar di sekitar pelabuhan Pulau Teor. Sebanyak 15 personel tim IRB dari Bank Indonesia dan tim kesehatan Kota Real 9 kemudian diturunkan menggunakan sekoci untuk menjalankan misi kemanusiaan. Tim kesehatan yang terdiri dari tenaga medis TNI Angkatan Laut langsung memberikan pelayanan kepada warga setempat. Antusiasme masyarakat tinggi terlihat dari sedikitnya 70 pasien yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan. Keluhan yang ditangani meliputi osteoartritis, hipertensi, dermatitis, hingga infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, Pak Saudara, terdapat juga pasien dengan gangguan lambung, sakit kepala, sakit mata, dan penyakit kulit. Di sisi lain, tim IRB Bank Indonesia turut melayani penukaran uang rupiah berbagai pecahan kepada masyarakat. Mereka juga memberikan sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah guna meningkatkan literasi keuangan warga di wilayah 3T. Salah satu warga, Riko, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim ekspedisi dan TNI Angkatan Laut yang memberikan layanan kesehatan gratis. Anto bilang kegiatan ini menjadi harapan yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah terpencil seperti Pulau Teor. Menurut Riko, Pulau Teor sebagai daerah 3T sangat membutuhkan perhatian berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait. Anto juga berharap program serupa terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Usai memberikan layanan di Pulau Teor, KRI Dorang 874 bersama tim IRB 2026 melanjutkan pelayaran. Misi berikutnya akan menyasar Pulau Kesui sebagai tujuan ketiga dalam rangkaian ekspedisi tersebut. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kasih kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang jua karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini jua akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi jua bisa

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta sudahi dulu acara kabaran donci. Selanjutnya katon akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi di Suara Budaya Nusantara barengan Aipo Mariana Suhendi di RRI Jakarta. Dan siang hari ini Aipo kagak sendirian tentunya. Bentar lagi bakal ditemenin rekan yang ada di RRI Pro4 Bandar Lampung. Bakal bahas apa temanya di siang hari ini? Tentunya nanti akan berbicara mengenai Piil Pesenggiri. Ini gimana nih cara bacanya ini? Ayo takut salah nih Abang Po nih. Dalam dunia pendidikan, karena memang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, diperingati tanggal 2 Mei kemarin. Dan seperti apa pembahasannya, penyebutannya juga nanti seperti apa yang benar. Nanti kita bakal ngobrol langsung bersama narasumber dan juga penyiar di RRI Pro4 Bandar Lampung. Tapi sebelum itu juga Ayo mau nyapa Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung di tema pembahasan di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Untuk line interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Tentunya ini juga bisa ditonton ya siaran siang hari ini melalui radiovisual RRI Net, di aplikasi RRI Digital, ataupun di portal berita kita di rri.co.id. Langsung saja kita ke RRI Pro4 Bandar Lampung. Di sana ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kok.
1: Iya Bang Ferry. Halo Bang Ferry.
2: Halo ya.
1: Iya. Tadi apa ya, tabi pun?
2: Ya.
1: Iya pun gitu ya.
2: Ya. Soalnya gitu ya pun.
1: Iya, Bang Ferry, ini tadi ayo takut salah deh. Nyebutnya gimana tapi nih? Pun. Tema kita di siang hari sore hari ini apa nih pembahasannya nih?
2: Ini tentang Piil Pesenggiri.
1: Oh, Piil Pesenggiri gitu ya.
2: Iya.
1: Baik. Piil Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan. Apakah itu Piil Pesenggiri? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bang Ferry dan juga narasumber di sana yang sudah hadir ya Bang Ferry ya.
2: Ya.
1: Di sana sudah ada Ibu Reviliani MPD. Beliau adalah guru bahasa Lampung SMA YP Unila Bandar Lampung. Untuk line interaktif di RRI Pro4 Bandar Lampung bisa bergabung ke nomor berapa Bang Ferry?
2: Bisa di 0721255112 atau ya, melalui WhatsApp juga di 0811720985.
1: Baik. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu ya Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, apa itu Piil Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan di Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa Bang Ferry narasumber di sana, ada Ibu Reviliani MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya, suaranya belum masuk nih ke mikrofon nih Bang. Suara Ibu Revi. Iya, tapi belum masuk Bu, suaranya jauh sekali.
3: Selamat siang Po, saya Revi. Gimana, sudah masuk?
1: Jauh, sudah masuk tapi jauh sekali Ibu. Gak apa-apa, mungkin sambil dicek kali ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Sambil dicek di audio di sana
3: ya, iya. Sudah masuk Po.
1: Iya. Cuma memang agak jauh ya suaranya ya, tapi nggak apa-apa deh, kita coba aja deh ya sambil dicek lagi. Ibu Revi apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Iya. Alhamdulillah di sini juga kami sehat. Cuaca cerah Jakarta. Gimana Bang Ferry? Cuaca di Bandar Lampung Bang?
2: Ya sama nih, cerah nih.
1: Cerah, alhamdulillah ya.
2: Yeah.
1: Iya. Bang Ferry, Ibu Revi, ini mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita apa itu PIL Pesenggiri ya dalam dunia pendidikan. Silakan bisa dijelaskan, Ibu Revi.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan suaranya lancar ya di sana ya. Perkenalkan, saya Revi Liana, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu guru SMA Yepengila, khususnya di mata pelajaran Bahasa Lampung. Nah, hari ini kita bicara masalah PIL Pesenggiri nih, Pak. Suatu hal yang mungkin baru terdengar di khususnya di luar suku Lampung tentang apa itu PIL Pesenggiri. PIL Pesenggiri itu adalah sebuah nilai luhur masyarakat Lampung yang sangat penting. Singkatnya adalah falsafah hidup. Falsafah hidupnya orang Lampung dalam bertindak dan bertingkah laku di dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk bertingkah laku itu masyarakat Lampung memiliki identitas, ya ini dengan PIL Pesenggiri. Singkatnya ya seperti kita di Indonesia punya Pancasila, di Lampung punya falsafah yang sama, ya ini PIL Pesenggiri. Nah, itu singkatnya dulu. Secara terminologinya mungkin PIL Pesenggiri itu berasal dari kata PIL. PIL itu sendiri mengadopsi dari bahasa Arab, yakni tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan pesenggiri itu berasal dari kata pasunggiri dari Majapahit waktu itu, tapi telah mengalami pergeseran makna, yakni menjadi maknanya menjadi kehormatan atau harga diri. Nah, secara simpulannya kita katakan bahwa PIL Pesenggiri ini adalah sebuah identitas. Bagaimana orang Lampung itu harus berperilaku, berbuat, bersikap untuk menjaga harga diri dan kehormatan, baik kehormatan dirinya sendiri maupun kehormatan keluarga dan kehormatan lingkungannya. Nah, itu singkatnya terkait dengan PIL Pesenggiri.
1: Iya, silakan Bang Ferry.
2: Iya. Jadi itu tadi ya Pak, jadi PIL Pesenggiri itu artinya itu suatu filsafat yang mengenai tentang harga diri. Jadi itu menyangkut harkat martabat lah bagi orang Lampung. Ya. Dan juga di dalam PIL Pesenggiri ini juga ada ini ya Mbak Levi, ada yang dinamakan dengan bejuluk Baadok. Terus sebagai ini identitas sekolah ini seperti apa ini?
4: Iya, betul sekali Bang. Dalam PIL Pesenggiri itu kan pohon besarnya. Di dalam pohon besar itu ada unsur-unsur pembangunnya ya, unsur-unsurnya. Ya, ini ada 4 unsur yang bisa kita pahami dalam PIL itu. Yang pertama adalah bejuluk Baadok. Kita tahu orang Lampung itu sering punya gelar. Nah, gelar Suntan, Sutan. Nah, terus ada lagi gelar pengiran, kalau di Jawa punya pangeran mungkin, kalau kita punya istilah pengiran. Nah, terus ada lagi nemu nyimah, unsur yang kedua. Yang tadi unsur pertamanya adalah bejuluk Baadok, yakni kita kenal dengan istilah gelar adat gitu. Juluk itu berasal dari dua kata, juluk, adok. Kalau juluk itu gelar adat sebelum dia menikah. Nah, tapi kalau adok itu gelar adat yang dia dapat setelah menikah. Jadi panggilan-panggilan yang diresmikan oleh pihak keluarga untuk menjadi panggilan dalam keluarga. Nah, ini mempunyai kedudukannya masing-masing di dalam keluarga itu. Kalau dia anak pertama dari orang tua pertama, itu punya gelar yang sesuai dengan kedudukannya. Dan ini memiliki nilai karakteristik yang unik sekali. Unsur yang kedua adalah nemu nyimah. Nemui nyimah itu dari kata nemui dan simah. Nemui itu dari kata temui, tamu. Simah itu, nyimah itu dari kata dasar simah, yaitu ramah, terbuka. Unsur yang ketiga adalah nengah nyampol. Dari kata tengah, tengah itu dari kata dari bentuk dasar tengah, berarti tengah-tengah. Kemudian nyampol itu dari kata campok, yaitu bercampur, berbaur gitu. Kemudian unsur yang keempat adalah sakai sambayan. Nah, ini istilah yang mungkin tidak asing ya. Ya, ini ya besakai sambayan, tolong menolong. Nah, keempat unsur ini memiliki nilai karakter yang begitu dalam sekali Bang. Bukan hanya sebagai unsur-unsur saja, tapi bagaimana ada nilai-nilai karakter. Nah, kalau kita sandingkan dengan dunia pendidikan saat ini, maka ini menjadi sebuah keunikan bagi masyarakat Lampung. Bahwa masyarakat Lampung itu dari dulu memang sudah punya identitas karakternya. dikatakan orang Lampung kalau dia sudah punya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Misal dia punya gelar Sultan nih. Nah, Sultan itu ibarat kalau kita ilustrasikan dalam kedudukan keluarga itu, Sultan itu kakak tertua. Nah, pengiran itu anak nomor dua misalnya.
2: Nomor dua.
4: Bagaimana sih tanggung jawab seorang kakak? Kakak itu kan mengayomi, melindungi. Nah, artinya gelar Sultan itu bukan hanya menempel pada diri si pemiliknya, tapi bagaimana dia punya peran untuk bertanggung jawab, untuk menjaga kehormatan tadi, PIL tadi. PIL itu adalah kehormatan, nilai kehormatan, tingkah laku untuk menjaga kehormatan melalui gelar yang dia sanding.
2: Nah, gelar ini apa diberikan juga untuk masyarakat biasa atau memang untuk khusus orang-orang memang keturunan dari katakanlah kerajaan-kerajaan seperti itu?
4: Iya, jadi kita ini kan kalau bicara masalah siapa yang memberi gelar atau bagaimana kedudukan gelar, kita punya yang namanya, Lampung ini kan punya semboyan Sai Bumi Kuat Jurai. Satu bumi ada dua penduduk adat, yakni Sai Batin dan Pepadun. Kalau Pepadun sendiri, gelar itu bisa didapat dari upacara adat yang sesuai tetap dengan kedudukannya gitu. Tapi kalau Sai Batin memang dari garis keturunannya. Nah, itu masalah gelar. Tapi kita tidak permasalahkan bagaimana cara mendapat gelar, tapi bagaimana makna filosofi dari gelar itu sendiri. Artinya ketika orang sudah diberikan gelar Sultan, pengiran, maka dia harus tahu kedudukan dan tanggung jawabnya di dalam keluarga tersebut apa. Dari sini ada nilai saling menghormati berdasarkan kedudukan. Bagaimana adik menghormati kakak, bagaimana kakak menghormati adik. Jadi bukan hanya kakak yang bukan hanya adik yang menghormati kakak, tapi bagaimana kakak juga menjaga kehormatan adiknya, menjaga harga diri adiknya melalui tingkah laku dia, gitu. Kalau dalam dunia pendidikan, kita ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa yang memiliki kedudukan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik sekali jika PIL ini diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai nilai-nilai karakter. Itu baru jolok adok. Belum lagi kita mengacu pada nemui nyimah nih. Nemui nyimah tadi tuh, nemui nyimah, nemui dari kata temui, nyimah itu dari kata simah. Bagaimana kita ramah dengan tamu. Dan PIL ini sendiri itu tidak terlepas dari ajaran Islam, karena kan budaya Lampung ini lekat sekali dengan ajaran Islam ya. Bahwa bagaimana kita berbuat pada orang, terbuka untuk orang lain, kemudian ramah, memiliki sikap yang santun dan sopan. Ini jelas ketika anak memiliki sikap nemu nyimah dalam dunia pendidikan, ini merupakan nilai karakter yang memang harus kita bina di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang kan enggak, nah, anak-anak kalau ada pamannya datang kadang cuek aja, atau gurunya lewat. Nah, dalam dunia pendidikan nih, gurunya lewat, dia tidak permisi. Ini kan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Kalau nilai-nilai ini menjadi nilai karakter di dalam Provinsi Lampung, khususnya di dunia pendidikan di Provinsi Lampung, ini menjadi hal yang luar biasa. Karena orang Lampung itu terbentuk dengan identitas PIL-nya itu sendiri. Nah, kemudian tengah nyampok berbaur, artinya orang Lampung itu dituntut untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, artinya berbaur. Nah, dalam dunia pendidikan ini memang diajarkan bagaimana anak-anak berorganisasi. Ada namanya tidak hanya pintar secara akademis, tapi dia juga pintar secara sosial, emosional melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya PIL Pesenggiri itu memiliki nilai-nilai karakter yang memang harus diajarkan sebagai identitas kita di Provinsi Lampung. Satu lagi, Sakti Sambayan. Kita seringlah mendengar istilah itu, mungkin serumpun dengan budaya-budaya lain ya, Sakti Sambayan. Tolong menolong. Tolong menolong itu ya jelas bagaimana Indonesia ini dengan semua budayanya mengajarkan tentang prinsip tolong menolong. Di Lampung itu sangat kuat kekerabatannya. Seluruh tradisinya itu mengampu sistem bergotong royong. Makanya kalau orang Lampung hajatan tuh rame ya, sama kayak Bali juga rame, Jawa juga rame, ngerewang Lampung juga gitu, karena karakteristik orang Lampung itu bersakai sambayan. Jadi hilang kehormatannya, hilang harga dirinya ketika dia tidak pernah berbaur dari masyarakat, tidak terbuka dalam masyarakat, dan tidak saling membantu. Nah, ini merupakan nilai karakter yang yang khas sekali menjadi sebuah identitas dalam budaya Lampung.
2: Gitu. Nah, kita kaitkan dengan dunia pendidikan kembali nih, seperti apa namanya Nemu Nyimah nih. Jadi kan anak-anak sekarang ini kan banyak berkelompok. Nah ini kadang-kadang kan kalau dimaknai ini lebih bagus nih filosofinya, apalagi yang dinamakan dengan Nengah Nyampur. Artinya mereka menyampur. Nah bagaimana sekarang ini kan tantangannya di dunia pendidikan adanya geng-geng ini sendiri. Betul. Nah ini seperti apalah ketika kita kembalikan lagi ke filsafah kita ataupun filsafah kita.
4: Iya. Kalau kita melihat kondisi anak-anak kita saat ini ya, terpengaruh dari dunia teknologi, pengaruh dari budaya luar, itu memang sangat memprihatinkan. Nah, harapannya adalah nilai filsafah ini bukan hanya menjadi warisan ya, tapi bagaimana nilai filsafah ini menjadi nilai atau norma dasar dalam dunia pendidikan khusus di Provinsi Lampung. Saya mengangkat penelitian dari Dr. Farida, Profesor Farida Aryani, satu-satunya Profesor Bahasa Lampung di Universitas Lampung. Beliau telah meneliti tentang indikator-indikator nilai karakter dalam filsafat Sanggiri. Nah, pada Nemu Nyimah ada nilai karakter santun, jujur, menghormati guru dan teman, empati sosial, peduli sesama. Terus Nengah Nyampur di situ ada nilai karakter toleransi, komunikatif, percaya diri, demokratis, mampu bekerja sama. Kemudian Sakai Sambayan ada nilai karakter gotong royong, solidaritas, tanggung jawab, patriotisme. Dan artinya filsafat sendiri ini kan mempunyai nilai karakter yang kompleks. Dan ini nilai karakter ini dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Kalau ini diajarkan, karena gini, pendidikan ini kan bukan hanya menguasai akademis, bukan menguasai mata-mata pelajaran tertentu. Bagaimana mata pelajaran itu secara kontekstual bisa diterapkan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai PIL ini benar-benar kita hajarkan melalui program-program sekolah yang tadi saya bilang, mungkin Nengah Nyampur melalui kegiatan berorganisasi, anak-anak diwajibkan untuk berorganisasi. Kalau YP Unila kan sudah banyak tuh Pak organisasinya. Nah itu salah satunya untuk bagaimana memberikan anak kesempatan untuk mempunyai juga nilai karakter Nengah Nyampur tadi. Nah ini menjadi suatu cara menurut saya ketika kita mengenalkan PIL sendiri ini melalui program-program sekolah, ini melalui cara satu strategi kita agar terhindar dari salah satu problema tadi, ya ini geng-geng yang merajalela.
2: Nah itu dia.
4: Kita sudah kehilangan
2: bentuk-bentuk geng. Nongkrong-nongkrong yang gak karuan seperti itu ya Pak ya. Banyak terjadi seperti itu Pak ya.
1: Betul.
2: Tauran lagi Pak ya.
1: Iya benar. Nah belum lama Bang Bu ada kasus juga yang sempat viral, yang gurunya itu dibully sama muridnya di sekolah. Itu sangat memprihatinkan sekali memang Bu Revi ya, Bang Ferry ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, sebelum dilanjut untuk pemaparan di tema kali ini, Bang Ferry, Bu Revi, kita undang juga ya pendengar yang ingin bergabung, yang mau ngobrol, mau tanya-tanya sama Ibu Revi, kaitannya dengan tema di siang hari ini bersama Perempat Bandar Lampung, PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan. Silakan bisa langsung gabung untuk WhatsApp Jakarta di 0812-1124-928, line telepon 0213504510. Ini di Jakarta kebetulan sudah ada yang bergabung, Bang Ferry, Bu Revi, boleh kita sapa ya. Boleh. Ini di WhatsApp ada Mas Orik di Jember, mau tanya apakah PIL Pesenggiri ini ada kokurikulernya tersendiri pada lembaga pendidikan yang ada di Lampung gitu. Itu pertanyaan dari Mas Orik gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Revi, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Mpo. Luar biasa ini berkaitan dengan langsung pada kurikulumnya. Harapannya ketika saya kemarin ke Jakarta, harapannya sih sebenarnya itu bagaimana kegiatan kokurikuler ini memang mengangkat tentang identitas budaya kita. Jadi penguatan, karena harapannya adalah setiap budaya itu kan punya karakteristik masing-masing. Contohnya Lampung punya PIL Pesenggiri. Nah, di Lampung sendiri sudah banyak.
1: Halo? Halo? Sepertinya Zoom-nya ada sedikit bermasalah ya? Di
4: sudah mengaitkan salah satunya dengan bentuk kegiatan kearifan lokal gitu, atau dia melalui tradisi. Nah di tradisi misalnya misalnya sekolah YPU Nilai itu mengadakan tentang nilai kegiatan kokurikuler, misalnya nyerwit bersama gitu misalnya, atau kegiatan tradisi begawi. Nah, di dalam tradisi itu kan sudah ada nilai-nilainya.
1: Iya. Iya, ini di Zoom-nya Bandar Lampung terputus-putus ya. Zoom-nya Bandar Lampung. Iya, baik. Ini masih terputus-putus ya Zoom-nya Bandar Lampung ya, Abang Empo, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Baik, nanti kita hubungi kembali sambil jeda satu lagu ya di Bandar Lampung. Iya, baik, kalau gitu sambil nanti kita lanjutkan kembali obrolan di siang hari ini bersama perempat Bandar Lampung, karena di sana Zoom-nya tiba-tiba menghilang ya. Sambil nanti kita hubungi kembali, di bergabung kembali di Zoom bersama perempat Bandar Lampung. Tentunya ini masih membahas mengenai PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan, yang kaitannya dengan tentunya falsafah kehidupan ya, harga diri, pedoman moral masyarakat di Lampung untuk berperilaku mulia, menjaga kehormatan diri dan juga bertanggung jawab. Nanti akan dilanjutkan. Ya, halo Bang Ferry.
2: Aduh. Ya, ada tersambung kembali ya.
1: Iya, tadi sempat terputus nih Bang Ferry.
2: Iya.
1: Iya. Iya, baik. Ya. Baik. Ya, gimana nih? Apakah di sana sudah ada yang bergabung untuk yang ingin tanya-tanya bersama Bu Revi?
2: Sudah masuk ya.
1: Ya, ya, silakan.
5: Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Edo, seluruh Lampung.
2: Edo, ya silakan dong, disapa dulu. Ada Po Revi, ada Mbak Revi ya.
5: Sama Po. Ada Po Nana ya?
2: Iya, iya Po Nana.
5: Po Nana, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, silakan Edo.
5: Assalamualaikum Kak Revi,
4: ya, Abipun. Ya, ya pun, Kiai.
5: Mau tanya Kak, kan PIL Pesenggiri itu apa pandangan hidup dari masyarakat Lampung dalam kitab Kuntara Raja Dusi ya Kak ya?
4: Betul, betul.
5: Nah, pandangan untuk nilai-nilai ini khususnya menyambung pentingnya untuk integrasi sosial dan kerukunan bukan keharusan adat. Nah, yang saya tanyakan, apakah orang yang pendatang harus mengikuti cara-cara PIL Pesenggiri karena dia masuk di lingkungan PIL Pesenggiri? Itu satu. Yang kedua, apakah ada kurikulum untuk dari sekolah-sekolah PIL Pesenggiri itu apa aja yang keluar di sekolah? Dan dan apakah suku lain itu Kak, apakah suku lain itu antusias nggak sih untuk belajar apa PIL sendiri-sendiri gitu? Nah, begitu aja.
2: Ya.
5: Yeah. Bang Ferry, terima kasih. Bonana, terima kasih.
1: Sama-sama, Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya. Kita langsung saja.
1: Oh, silakan.
2: Tadi jawab sama Mbak Revi ya,
1: Pak. Iya. Silakan Mbak Revi.
4: Ya, terima kasih Bang Edo atas pertanyaan yang luar biasa sebetulnya kali ya. Karena memang Lampung ini kan unik sekali ya. Lampung ini adalah daerah transmigrasi terbesar. Jadi banyak suku lain. Kalau dibilang kan Indonesia mini ya Bang ya, kita ini. Nah, ini menjadi suatu tantangan buat kita. Sama dengan pertanyaan Bang Edo tadi. Suku lain gimana? Apakah harus mengikuti ini? Terus di sekolah gimana? Ada nggak nilai-nilai PIL sendiri itu sendiri? Kalau kita di sekolah kan kita mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kurikulum yang dikeluarkan pemerintah itu memang berlandaskan juga pada berkaitan juga dengan PIL Pesenggiri itu sendiri. Nah, terkait bagaimana suku lain, saya mengacu pada peribahasa itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya selalu mengatakan dengan anak-anak saya gini, nah, kalau bahasa kita ini punah, bahasa itu apa sih gitu, alat komunikasi. Terus kalau bahasa kita ini punah, kita layak nggak disebut dengan Provinsi Lampung? Kan bahasanya bahasa Lampung tuh, berarti kalau nggak dipakai lagi bahasa Lampung, berarti bahasanya diganti dong jadi bahasa Jakarta misalnya, bahasa Sunda misalnya, bahasa apa, atau bahasa Indonesia mini misalnya. Oh iya gitu kata anak. Jadi kalau kita berbicara masalah Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku Lampung. Nah, maka kita berbicara masalah siapa yang mendiami di Provinsi Lampung. Nah, karena siapa? Karena apa? Kalau kita selalu saya katakan bahwa jangan lagi terpengaruh dengan orang Lampung, karena orang Lampungnya cuma 20%. Suku Lampung itu berdasarkan data sensus penduduk ini sukunya suku Lampung ya. Suku Lampung di tahun 2010 itu hanya 11, berapa gitu. Hampir 20% lah mencapai itu. Jadi sedikit sekali yang asli suku Lampung. Sedangkan nilai budaya ini adalah identitas kita. Maka kalau identitasnya tidak kita jaga bersama-sama, ya berarti kita siap untuk hilang dari Provinsi Lampung. Mungkin kita kembali lagi kepada Sumatera Selatan yang dulu. Nah, itu yang kita harapkan ini tidak terjadi gitu. Jadi harapan saya ketika kita bicara masalah Provinsi Lampung, kita tidak lagi bicara masalah suku-suku lain. Artinya siapapun kita yang sudah diberikan kehidupan oleh alam Lampung, kita wajib untuk menjaga, menjaga itu sendiri. Melalui apa? Melalui nilai-nilai budaya. Dan ini, nilai-nilai ini tidak bergeser dari nilai budaya apapun, karena di dalamnya nilai santun. Semua budaya mengajarkan kesantunan, ya kan? Semua budaya mengajarkan kepedulian. Semua budaya mengajarkan tentang empati. Semua budaya tak tinggal, kita menguatkan identitas kita gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana di sekolah diajarkan nilai petip? Saya katakan tadi bahwa kurikulum saat ini pembelajaran abad 21 itu sangat berkaitan dengan PLP sendiri gitu loh. Jadi kalau kita menerapkan nilai karakter dengan PLP sendiri, ya kita tidak bergeser dari nilai-nilai Indonesia punya gitu, karena nilai-nilai PLP sendiri ini bagian dari nilai karakternya Indonesia, tidak bergeser.
2: Ada yang menarik tadi Bu, jadi ketika memang kita sudah tidak mengenal lagi bahasanya,
4: iya betul,
2: ya kan? Ini siap-siap kita artinya hilang Lampungnya, identitasnya. Jadi kita mulai dari bahasa. Nah, di Lampung sendiri kan saat ini kan kurikulum untuk bahasa Lampung sudah ada kan di

0: laki-laki saya memberikan saya gelar baru. Nah, gelar itu bukan hanya menempel, tapi memiliki nilai rasa tanggung jawab. Bagaimana saya bisa berbaur dalam keluarga tersebut, membawa keharmonisan dalam keluarga, ikut bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan tersebut. Nah, yang kedua, nemui nyimah dengan nyampong. Temui simah di situ. Prinsipnya adalah bagaimana orang Lampung menjaga kehormatannya dengan memiliki sikap terbuka. Terbuka dalam tanda positif, artinya memiliki sikap yang ramah, santun untuk menerima tamu, tidak memiliki sikap yang cuek, punya nilai empati dan kepedulian. Kemudian nengah nyampor, itu bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilaku dia bergaul dalam masyarakatnya, berada di tengah-tengah, tidak individualis. Kemudian sakai sambayan, bagaimana orang Lampung dituntut untuk menjaga kehormatannya melalui perilakunya, yakni perilaku untuk saling tolong-menolong, memiliki rasa empati bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Nah, itu singkatnya lah untuk jawaban dari Cik Guria ya. Nah, kemudian untuk Kiai Leman ya, yang di berada Tanggamus tadi, kan ini ada tokoh-tokoh tuh, saya yakin ada tokoh-tokoh katanya di pon-pon, tiu-tiu. Nah, kemudian apakah ini akan ditinggalkan gitu kan, apakah budaya ini akan ditinggalkan? Jelas tidak, karena justru peran utama itu ada di tokoh-tokoh itu tersebut. Maka harapannya adalah tokoh-tokoh juga ikut berperan serta bagaimana mengenalkan budaya Lampung itu pada lingkungannya, supaya budaya Lampung itu tetap dikenal oleh anak cucu mereka dan lingkungan masyarakatnya gitu. Jadi melalui apa? Mulai dengan mengadakan tradisi-tradisi, kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tentang budaya dan budaya-budaya masyarakatnya, bukan hanya tentang budayanya tapi nilai-nilai di dalamnya. Artinya tidak akan ditinggalkan tokoh-tokoh tersebut, karena peran utamanya justru ada pada tokoh-tokoh kita itu gitu.
1: Ya, baik. Ya baik, Bang Ferry dan juga Ibu Revi, sebelum kita lanjutkan obrolan di siang hari ini, karena di Jakarta juga masih ada yang bergabung via WhatsApp, izinkan saya untuk memutarkan satu lagu dulu ya. Kita break dulu ya, Bang Ferry ya, dan juga Ibu Revi ya. Iya, yang pasti untuk pendengar yang ingin bergabung silakan, nanti masih ada sesi terakhir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Jadi silakan yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya kaitannya dengan PIL Pesenggiri dalam dunia pendidikan bersama RRI Perempat Bandar Lampung, silakan setelah jeda satu lagu berikut ini, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompak Bandar Lampung, kita masih membahas tema PIL Pesinggiri dalam dunia pendidikan. Seperti apa lebih lanjutnya, ini juga di WhatsApp Jakarta, ada yang sudah bergabung, ayo sapa dulu ya, ada Bu Linda Idris di Ternate. Kalau kaitannya dengan apa itu PIL Pesinggiri, tadi Ibu Revi narasumber di Bandar Lampung sudah menjelaskan ya Bu Linda. Lalu yang ditanya selanjutnya, diajarkan di sekolah kah? Mulai dari SD, SMP, SMA kah? Katanya gitu nih. Nah langsung aja nih Bu Revi jawab ya. Halo Bu Revi, Bang Ferry.
2: Ya.
1: Iya. Bu Revi, ada yang tanya tuh katanya, apakah ini diajarkan di SD, SMP atau SMA kah gitu Bu?
3: Ya, kalau untuk nilai karakter kan di Lampung ini ya, ada muatan lokal juga ya bahasa Lampung ya. Nah kalau untuk nilai-nilai karakter yang mengacu pada PIL Pesinggiri itu memang sudah ada dari SD gitu. Jadi semua materi dikaitkan dengan nilai karakter di PIL Pesinggiri ya. Tapi untuk pemahaman konsep tentang PIL-nya itu sendiri secara materi, secara teori-teori, maka itu adanya di kelas 12. Nah, di situ kelas 12 secara teoritis memahami tentang PIL itu sendiri secara mendalamnya gitu, Pak. Jadi diajarkan.
1: Diajarkan ya. Baik. Bang Ferry, ini ada penelpon di Jakarta. Kita sapa dulu ya, Bang ya. Halo, ya, assalamualaikum. Selamat siang.
4: Iya, selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh Dinda.
4: Ya, selamat siang. Assalamualaikum, Bung Ferry, juga Ibu Kakak Revi ya. Ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, tapi pun.
2: Iya pun.
4: Nyewawai, ya Kakak Revi juga Bung Ferry. Nyewawai.
2: Wawai. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Jadi pertanyaannya nggak usah jauh-jauh dari yang tadi sapaan aja ya Kakak Revi dan Bung Ferry. Di Lampung itu ada pepadun dengan
2: Sebatin
4: ya, Sebatin ya. Nah untuk tabi pun baru jawabannya ya pun. Dan tadi nyowawai jawabannya kan wawai gawoh begitu ya. Nah, itu dari kata dari suku mana biasa diucapkan begitu? Pepadun kah? Pepadun ya betul ya?
2: Ya ya.
4: Pepadun atau dari Sebatin? Itu dia pertanyaannya. Sekilas info kalau di Lampung itu

0: Tapi pun jawabannya ya pun kami di Jawa Barat itu sampurasun, jawabannya rampes. Apa apakah mungkin mungkin maknanya sama mungkin ya. Arti dari sapaan tersebut dari dari beberapa suku itu kan pasti berbeda begitu ya. Kakak Revi, pertanyaannya cuma itu sepertinya. Baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Bung Ferry dengan Nana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Revi atau Bang Ferry, ini juga sekedar informasi karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Artinya sudah di penghujung acara nih, tapi mungkin bisa disingkat saja Kak Revi untuk jawaban pertanyaan dari Teh Dinda barusan, silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mpok. Jadi ya begini, tabi pun itu dua kata menjadi satu frase. Tabi itu artinya permisi, pun itu kepada orang yang kami hormati, pun itu mengacu pada hormat, itulah. Jadi kata tabi pun itu menjadi satu frase yang artinya menjadi salam. Nah itu kemudian masuk ke dalam Perda nomor 2 tahun 2008 menjadi salam kehatan Lampung. Nah tabi pun, maka dijawab dengan ya pun gitu. Jadi ya pun itu apa artinya? Ya pun itu adalah permisi kepada yang saya hormati, mohon izin berbicara. Makanya disampaikan pada misalnya anak-anak formal sebagai salam, sebagai bentuk santunan lah gitu singkatnya. Sama dengan apa? Sampurasun, jadi sebagai salam gitu.
1: Baik, Bang Ferry, ini sudah sampai di penghujung obrolan kita di Suara Budaya Nusantara nih Bang Ferry. Mungkin closing statement atau harapan apa yang ingin disampaikan di tema kita siang hari ini?
3: Berarti silakan nih Mbak di Bu Repi ya.
1: Iya.
3: Silakan.
2: Iya, terima kasih para pemirsa RRI Pro 4 Jakarta mungkin ya. Terima kasih juga hari ini kita sudah mengangkat tentang Pilpres Sendiri. Pilpres Sendiri ini harapannya adalah bukan hanya nilai, bukan hanya warisan budaya, tapi bagaimana ini menjadi nilai-nilai luhur yang benar-benar harus kita pahami, kita dalami sebagai nilai karakter yang merupakan identitas Lampung itu sendiri. Bahwa Indonesia ini memiliki budaya yang luar biasa dalam membentuk karakter-karakter masyarakatnya. Dan Lampung memiliki Pilpres Sendiri yang menjadi pasapah atau pedoman dalam kita bertingkah laku sebagai masyarakat yang beradat. Maka nilai-nilai karakter ini tidak boleh kita tinggalkan. Jangan hanya menjadi warisan, tapi bagaimana ini menjadi nilai karakter yang beridentitas, yang menjadi ciri khas bahwa orang Lampung itu punya yang namanya adalah ketuntutan untuk menjaga harga diri, nilai kehormatan melalui perilaku-perilaku yang tidak melanggar aturan adat, aturan agama maupun aturan bernegara. Gitu harapannya nilai-nilai karakter ini bukan hanya sekedar tulisan, tapi bagaimana ini bisa diterapkan khususnya kita dalam dunia pendidikan. Gitu.
1: Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Bu Revi atau Kak Revi sudah hadir di Studio Pro 4 Bandar Lampung. Bang Ferry, terima kasih ya Bang ya, sudah menemani di siaran edisi kali ini Bang.
3: Sama-sama Pak Nana.
1: Iya, semoga yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Revi bisa betul-betul direalisasikan ya dalam dunia pendidikan ya. Betul. Kak Revi ya. Tidak hanya dari pendidik ke anak murid, tapi juga anak murid ke yang lebih tua ya, ke bapak ibu guru, ke orang tua dan orang-orang di sekitar juga ya. Baik kalau gitu Kak Revi, terima kasih sekali lagi. Bang Ferry, salam untuk teman-teman di Bandar Lampung, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Baiklah kalau gitu Bang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, sampai sini obrolan kita di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Bandar Lampung dengan tema Pilpres Sendiri dalam Dunia Pendidikan. Ayo lanjut ya di siaran terestrial Pro 4 Jakarta, tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat melakukan kunjungan khusus ke SMA Siwa Lima Ambon dengan memboyong tamu istimewa Marsekal Pertama TNI Anton Sioux Palaguna pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 kemarin. Kunjungan ini bertujuan memberikan motivasi langsung kepada para siswa di sekolah unggulan tersebut. Wagub Fanat menjelaskan bahwa SMA Siwa Lima yang masuk dalam jaringan sekolah Garuda harus menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Antua ingin kehadiran perwira tinggi TNI Angkatan Udara tersebut membakar semangat siswa untuk berani bermimpi menjadi pilot, kapten kapal perang, hingga jenderal. Nah, dalam kesempatan tersebut para siswa juga didorong untuk memanfaatkan peluang beasiswa di Universitas Pertahanan RI yang menawarkan pendidikan berkualitas secara gratis bagi calon pemimpin bangsa. Wagub juga memberi instruksi tegas kepada para pelajar untuk menjauhi narkoba, sebab narkoba adalah penghancur masa depan yang akan menutup segala kesempatan, termasuk impian masuk ke jajaran TNI atau Polri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan kiranya Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon. Karena selain hiburan ada info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara.

0: Setuju. Mesti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, saat ini katon suara di pukul 17 atau jam 5 waktu Indonesia Timur. Nah, betarin sudah saatnya untuk pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Dangke para Pak Saudara semua yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, Pak Saudara, selamat sore. Kembali beta ucapkan para Pak Saudara semua. Beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Amato.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Promote FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia Basudara. Selamat sore, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar Basudara semua dengan beragam informasi hiburan dan donci-donci yang sudah Beta siapkan pastinya. Sampai nanti kita menjemput pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Dan setelah tadi ada rekan Rain yang Bataman Basudara dari siang ya jam 11 tadi sampai dengan pukul 17. Sekarang gantian dan Beta dolo di sore hari ini. Dan beberapa Donci dan Dut Nusantara masih akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti katong menjemput pukul 19:00 waktu Indonesia Timur. Bapak saudara yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit, jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Fire, fire.
1: Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Bah saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Waduh, mau kemana hari ini kamu?
2: Dadan cantik kayak gini.
1: Mau ketemu cowok?
3: Enggak kok mas, kan aku dandan buat kamu.
2: Jangan banyak alasan lah kamu.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Betas tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batur kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Sing?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, saatnya kita hadirkan drama legenda Perbasudara di hari ini. Edisi hari ini ada drama legenda dengan judul Asal Mula Nama Tanjung Martha Fons. Perbasudara yang ada, stay tune, jangan di station, dan selamat menikmati hiburan drama yang berikut ini.
1: Legenda Tanjung Martha Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Martha dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Martha adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Martha dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Martha, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Martha dengan maksud hendak melamar Martha. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Martha dengan alasan Martha belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Martha dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martha Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini, Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar. Sudah 17 tahun. Jadi syukurlah. Dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu, Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta,
2: iya ma, sabar ma, beta ada baganti dulu. Ada apa ma?
0: Ini nah, apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah ma, itu sagu deng baki beta taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu nak. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan .
2: Jadi begini ma, beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu mama?
0: Tentu bisa saja nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lai. Kalau waktu itu mama umur sama Marta sekarang nih, mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya ma, barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, Beta su siapar mau pi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, ya antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama. Belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatan, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma. Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
2: Nona, Nona jual sagu.
0: Ya.
2: Mari, mari, mari.
0: Ya Om, Om mau beli sagu.
2: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om balik dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pung Mama.
2: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
2: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pung Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi iyuka? Sekarang gantian Beta yang bajual Om.
2: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lai untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
0: Iya betul Om, Beta ini nama Mina pung Ana, Beta nama Marta Om, Om mau panggil Ata juga bisa.
2: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, Om bali sagu 20 jua.
0: Iya Om, Om ini sagu 20 buah Beta suisi di tas nih, sama pung harga 20 rupiah.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om eh.
2: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya sama-sama Om.
3: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, 1 rupiah Bu. Bu mau beli berapa?
3: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua 20 rupiah toh?
0: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Iya Bu, ini nih 20 buah, semua 20 rupiah. Terima kasih banyak le Bu eh.
3: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya betul sekali Bu. Ini Beta Mama pun sagu tapi Beta yang jual akang.
3: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kak?
0: Iya betul sekali Bu. Itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta toh. Jadi kalau lain kali Beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
3: Kali lai. Dangke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
2: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin. Dangke banyak le Om su kasih dukungan par Beta. Tapi Om jangan marah, Beta tanya dulu.
2: Kenapa
0: kios
2: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
2: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya Om. Dan kebanyak le, soalnya Beta mau bawa Mama pempesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Om.
2: Iya Nona, jalan bye-bye.

0: Sore Tante, Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dan kebanya. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabantar Beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin Beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini susore. Baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
2: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
3: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
3: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
3: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
3: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
3: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
3: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
4: Tuan mau beli berapa?
3: Saya beli saja semuanya.
4: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
3: Benar Nona, saya beli semua.
4: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
3: Berapa harganya Nona?
4: Semuanya 60 rupiah Tuan.
3: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
4: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
3: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
4: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
3: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
4: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
3: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
4: Nama saya Martha Tuan.
3: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
4: Oh Tuan Alfonso.
3: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
4: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
3: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
4: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
5: Wah, syukurlah Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
4: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
5: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
4: Iya Ma.
5: Nah sekarang Atta mandi dulu ya. Terus Atta makan malam dan istirahat. Besok Atta jualan lagi.
4: Iya Ma.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama su siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo mae.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir, saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso, kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi

0: Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
1: Baiklah, Martha. Saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso. Saya permisi dulu.
1: Iya, Martha, kekasihku.
2: Martha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lain.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Martha sudah melakukan kesalahan?
0: Ya, sing lama. Tentara itu datang por mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
1: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
1: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
1: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
1: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu, apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
1: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
1: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
1: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
1: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
2: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
2: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
1: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi
0: apa, Alfonso?

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis De Kok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara masih di Perombak RRI Ambon di malam hari ini dan katanya sudah di pukul 21 lebih 25 menit. Dan saatnya berhadirkan Matawana Perombak pada Bapak saudara di malam hari ini setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah beta siapkan, yaitu Jesty Aldrin featuring Toton Karibo dengan Balik Pulang 3, kemudian ada Minta Telah Satu dengan Cinta Manangis, dan Freshly Niku Yulu dengan Karma Ka Anugrah. Untuk saudara yang ada stay tune, yang mau bergabung di line telepon boleh di 0911311544 atau di WhatsApp Pro 4 RRI Ambon. Yang mau bisa langsung gabung di 0813-5624-5887. Boleh chat, boleh telepon WhatsApp juga. Yang belum catat nomor WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Oke, kayaknya ada yang sudah bergabung di WhatsApp ya, sebentar. Line telepon juga sudah kita buka, pendengar yang mau gabung bisa langsung di 0911311544. Oke, ini karena di telepon juga sudah ada yang gabung ya. Ini Kak Fabio dulu mungkin nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam Kak Fabio. Ini langsung dari WhatsApp ya. Ini yang di telepon biasa. Mohon maaf beta matikan dulu karena tadi Kak Fabio dulu yang telepon ya. Silakan Kak Fabio, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Bruri. Juwita.
0: Judulnya apa tadi, maaf?
1: Juwita.
0: Juwita judul lagunya.
1: Iya, dari Bruri Pesulima.
0: Oke. Mau salam-salam
1: kita,
0: silakan.
1: Kabar baik kah?
0: Alhamdulillah baik.
1: Siap, siap. Kita salam ya. Boleh. Yang pertama buat Caca Ayu di Masoi dan keluarga. Selamat malam. Diberkati Bung Dewa Hujan dan teman-teman semua di Namlea sana. Selamat malam, Bun. Tuhan memberkati Om Deden juga dan kawan-kawan di tengah-tengah. Selamat malam, diberkati selalu. Mas Yono sama Oni di Kamal atau di Gemba sana. Selamat malam, diberkati selalu. Kakak Rari Paso Tengah, Mama Mardi Paso Transit juga selamat malam, diberkati. Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam, diberkati. Kakak Inka Karpan juga selamat malam, kakak, diberkati selalu. Ibu Popi di Skip juga selamat malam, diberkati. Bung Syarif Hidayat juga di Telake, selamat malam, diberkati. Lalu ada kakak Eva di Telake atau di Ternate sana. Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke. Eva di Waihaung juga, selamat malam semuanya, diberkati. Lalu ada Inca di mana tuh ya? Bentas, selamat malam, diberkati. Bung Steve juga di alamatnya Hardbase, selamat malam, diberkati selalu. Lalu Natalia, Ibu Natalia di Toli-Toli juga selamat malam, diberkati selalu. Fiona Kupang, selamat malam, diberkati. Wika, Jawa Tengah, aman malam, diberkati. Lalu ada Bunda Els sama Vika juga di Manado, selamat malam, diberkati selalu. Siapa lagi ya? Dan semua aja teman-teman community yang mungkin sulama tidak gabung. Mungkin kalau lagi monitor, lagi dengar, mungkin gabung ya. Lagunya ada, Nona?
0: Ada Kakak Fabio, siap.
1: Oke, terima kasih Ta.
0: Oke, danke. Oke, yang mau bergabung silakan di line telepon 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Lain telepon ada yang sudah bergabung. Natawana Prampa, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo.
1: Halo juga.
0: Orang mana nih? Orang Pasteng kah?
1: Bukan. Orang dari jauh.
0: Dari jauh?
1: Iya.
0: Siapa Bisa tuh?
1: Ya?
0: Iya.
1: Ibu Pertiwi.
0: Oh, orang Talake. Selama sih gabung atau sampai serupa suara.
1: Oh iya.
0: Halo, Kak Maria Sentosa. Kabar bagaimana tuh?
1: Lagi di Ternate ini, Nona Ita.
0: Oh, jadi orang Ternate dulu ya. Sebentar atau sementara atau dalam waktu yang lama?
1: Mungkin Agustus kali baru pulang Ambon.
0: Oke, siap. Malam ini mau request lagu apa, kakakku? Silakan.
1: Mau request lagu Pergi. Pergi apa ya? Pergi Jangan Kembali.
0: Pergi Jangan Kembali dari siapa tuh?
1: Dari Brian Clau. Brian Clau.
0: Brian?
1: Iya, Brian Clau, sayang.
0: Oke, kita sambil cek lagunya, kakak Maria Sentosa. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Maria Sentosa.
0: Berarti masih ingat lagu itu ya?
1: Oke. Selamat malam buat Fabio. Yang baru lewat, terima kasih atas salamnya. Salam juga buat Bapak Deden di tengah-tengah. Wika di Wonosobo, ya itu ya?
0: Kenapa?
1: Wika itu di Wonosobo.
0: Iya.
1: Halo malam, Ica apa Ija ya? Ica? Ica apa Ija?
0: Kak Wika.
1: Oh, Wika. Wika maka, selamat malam Wika. Arebe, selamat malam. Tunggu ya, sampai jumpa ya. Sini di Kebun Jeruk Jakarta, Mama Marni di Paso, selamat malam. Malam ya. Bapak Dewa di Namlea, selamat malam. Lupa. Juga. Ellen, selamat malam Ellen. Selamat malam Nona Rapi. Nona Ati, terima kasih. Nona Ati, selamat malam di Bonake. Eca di Benteng, selamat malam. Jaja selupa Ica ya.
0: Ya mungkin Ica. Untuk semua saja ya kakak.
1: Iya untuk semua.
0: Eva ya untuk semua pendengar saja.
1: Iya udah lupa. Ica di Prosatu siapa ya?
0: Beta belum cek ke sebelah sih kakak.
1: Oh. Iya Ica ada lagi toh?
0: Ada lagunya ada.
1: Oke, terima kasih Ica.
0: Oke, danke. Sampai jumpa, dadu. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung nih, Kak Stevi di Hatbest. Katanya selamat malam kakak, mau request lagu dong, Beta Bisa Gila. Danke kakak, danke Kak Stevi. Berarti tiga lagu pendengar di malam hari ini. Ada Bruri Marantika dengan Juwita. Di susul itu ada Pergi dan Jangan Kembali dari Bria Clau. Dan ditutup sisi pertama ini dengan Beta Bisa Gila ya, di requestan dari Kak Stevi. Nanti setelah ini Beta Bale yang mau request masih boleh pastinya, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang baru saja berlalu ada Beta Bisa Gila tadi, requestan dari Kak Fabio di Hatbase. Dan silakan yang lain yang mau gabung di line telepon boleh di 0911311544 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Ambon di 0813-5624-5887. Ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Dari kakak siapa nih, tidak disebutkan namanya. Katanya mau request lagu Langit Masih Biru. Dangki kakak. Iya, makasih kakak. Tapi nanti mungkin boleh di chat dulu namanya kakak. Oke, silakan yang lain. Boleh yang mau gabung di 0911311544 untuk line teleponnya. Dan di Instagram Pro 4 juga Beta tunggu yang mau gabung, boleh DM-DM aja di Instagram Pro 4 RRI Ambon. Line telepon ada yang sudah gabung. Mata Warna Pro 4, selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Puncak.
0: Puncak Tuni.
1: Benar sekali, kata Ica.
0: Halo, dengan siapa, Mr. Gasok kah?
1: Benar, kata Ica.
0: Mr. Gasok, kabarnya bagaimana? Baik?
1: Baik.
0: Siap. Info cuaca dong di Puncak Tuni bagaimana nih? Apakah yang jalur ke atas harus pakai mantel kah? Atau aman?
1: Sudah 4 hari ini cuaca ancur.
0: Oh, cuaca ancur. Jadi harus siap-siap ya?
1: Iya. Bawa mantel itu.
0: Oke deh, malam ini mau request lagu apa, silakan.
1: Mau request lagunya ini aja, Rombolinding dari Penny Pumau.
0: Lagu judulnya apa tadi, maaf?
1: Rombolinding Kampung Telaki.
0: Pohon Belimbing dari siapa, maaf?
1: Dari Penny Pumau.
0: Oke, Beta sambil cari lagunya mau salam-salam dulu, silahkan.
1: Salam yang pertama juga kita yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga pulang jadi di jalan sampai di rumah ketemu keluarga. Terus untuk orang yang pertama baru lewat, Fabio, selamat malam Bung. Terima kasih atas saya, Bung. Terus yang kedua untuk siapa tadi? Orang di mana? Nanti ya?
0: Yang tadi gabung kakak Eva. Iya, sekarang ada di Ternate katanya.
1: Terus untuk orang Beta Bisa Gila. Uang lagunya sudah kan. Selamat malam, Bung. Terus untuk Indah di Boka, orang bersusah, selamat malam. Indah di Benda juga, selamat malam. Eva Talaki, selamat malam.

0: ini, aduh, syarif terlaki juga selamat malam. Dengerin di tengah-tengah selamat malam. Bung Dewa, hujan di Kota Namlian, selamat malam Bung Dewa. Kurang terlaki bagi saya ini yang berada di Ternate juga, selamat malam bagi saya ini. Inka di Kepang, selamat malam. Bung Cepi di Istik, selamat malam juga. Amin Yono di Kerapi, selamat malam juga. Untuk Vina di Kini Grup, selamat malam. Ya, yang di Bondowoso siapa? Kak Ica?
1: Kak Wika ya?
0: Yang di Bondowoso sana itu?
1: Bondowoso? Siapa ya? Kita selupa, Mr. Gasok. Kak Wika bukan?
0: Ya. Kak Wika. Di Bondowoso ya?
1: Kenapa?
0: Kak Ica di mana? Ica di mana?
1: Di Wonosobo atau Wonosogo ya?
0: Wonosobo.
1: Iya, Wonosogo katanya.
0: Iya. Wonosogo. Hari ini di Wonosogo juga selamat malam. Kata dari kita-kita Bunda siapa yang tadi menemani di pasukan juga selamat malam.
1: Mr. Gasok ini kita cari lagunya, tapi kebetulan sing dapat nih, sing ketemu lagunya, mungkin bisa request lagu lain?
0: Nah, sudah minta apa? Minta lagu punya Nyong Papua.
1: Oke, suka Nyong Papua.
0: Ya.
1: Oke, danke Mr. Gasok, lagunya menyusul. Dan kita dong. Iya, yang baru saja lewat Mr. Gasok. Dan ini di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Tapi Kak Stevi nih, Kak Stevi tadi kan udah gabung di ini ya, di chat ya. Nanti dulu ya, setelah ini ya. Halo teman-teman perompak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari Wanda.
1: Halo Kak Wanda. Kak Wanda boleh agak sedikit jauh dari radio monitornya?
2: Oh iya Kak, iya.
1: Iya. Maaf ya.
2: Lagu ini saya minta Pusaran Cinta dari Rahmat Ertono.
1: Iya, Kak Wanda maaf ini suaranya agak feedback ya. Mungkin bisa agak jauh dari radio monitor atau radionya mungkin bisa diperkecil sedikit?
2: Oh iya Kak.
1: Iya, maaf ya.
2: Dari Wanda. Yeni, juga Kaila, ya selamat malam. Juga dari Wanda untuk semua fans RRI.
1: Iya.
2: Dimana saja berada, selamat malam dan salam kompak dari Wanda.
1: Iya.
2: Juga saya kirim untuk Kak Penyiar, salam kenal.
1: Iya, salam kenal Kak Wanda.
2: Iya. Juga untuk Kak Arya, selamat malam juga salam kompak dari Wanda. Itu ya. Aja Kak.
1: Kak Wanda tadi makasih. Lagunya apa maaf?
2: Pusara Cinta dari
1: Pusara
2: Rahmat
1: Cinta.
2: Karto.
1: Dari
2: Rahmat Karto.
1: Oke, Rahmat Karto.
2: Iya. Oh, Karto. Iya.
1: Iya, oke Kakak Dangke. Dadong. Iya. Iya. Tadi yang baru lewat ada Kak Wanda. Kak Wanda salam kenal. Ini ada yang sugabung di WhatsApp. Kita bacakan dulu chatnya, ini Abang Dewa biasa ya, ada pembukanya banyak. Tok tok tok, assalamualaikum Atawana Pro 4. Gimana kabar kakak cantik, jumpa lagi dengan aku orang baru stok lama. Aku mau menyapa Fabio, Ibu Pertiwi, Bunda Marni, Bunda Poppy, Kakak Rere, Enca di Bentas, Linda Rumah 3, Deden, kemudian Syarif Talake, Caca Ayu Masohi, Vina, Mr. Gasok, Bapak Junaidi, Abang Marcel, Mas Yono, Stevi, dan lain-lain. Mau telepon tapi jaringan ada sakit, demam tinggi alias lagi gangguan. Makasih kakak cantik udah bacain WhatsApp lagunya Kapan Dipinang, Ona Hetarua. Dado, bye Dewa. Katanya Kakak Ita itu Mister Gasok yang telepon lagi nyamar jadi Intel Pro 4. Aduh, bahaya nih. Oke deh, berarti requestannya 3 ya di sesi kedua ini. Kapan dipinang ya dari Ona Hetarua, siap mengudara. Oke, nanti setelah ini yang mau gabung masih boleh ya, tetap di Pro 4 FM karena aku akan dengarkan 3 lagu ini dulu yang mau lewat. Kapan dipinang tadi dari Kak Dewa, kemudian Sukanyong Papua. Dan Pusara Cinta ya dari Rahmat Karto, siap mengudara. Nanti setelah ini kita balik tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, Mbak Sedara, masih di Matawana Pro 4. Setelah tadi ada Onahetarua yang baru saja lewat dengan judul Kapan Dipinang ya. Silakan yang mau bergabung di sesi ketiga di malam hari ini bisa di line telepon 0911311544 atau di WhatsApp Pro 4 RRI Ambon di 0813-5624-5887. Di Instagram ada yang sudah bergabung nih, Kakesia27. Oke, kita bacakan dulu DM-nya. Malam baik kakak, mau request lagu Sebelum Pagi dari Freshly Nikyulu. Salam-salam aja untuk pendengar setia Matawana Pro 4 di malam hari ini. Sebelum Pagi dari Freshly, siap mengudara. Yang lain silakan, yang mau gabung bisa langsung di 0911311544.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madri 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, yang tadi baru lewat ada Ombak Babunyi dari Justy Aldrin. Ini featuring Ernanch dan juga Michael. Oke, line telepon masih kita buka. Yang mau bergabung langsung bisa di 0911311544 atau di WhatsAppnya Perompat di 0813562458887.

0: Ada yang sudah bergabung atau anak perompak, selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam Kak. Maaf, saya masuk yang kedua kali dari Wanda.
0: Halo Kak Wanda, boleh silakan mumpung sunyi. Sunyi sepi malam nih.
1: Iya. Saya minta lagu Tak Seperti Biasa dari Betria Sonata.
0: Dari siapa, maaf?
1: Betria Sonata. Tak Seperti Biasa.
0: Oke, Kakak Winda mau salam-salam dulu boleh? Kita sambil cek lagunya Kak Winda ya.
1: Ya, Kak Wanda.
0: Kak Wanda maksudnya, maaf. Ya. Kak Wanda ini pertama kali ya telepon dengan Beta.
1: Ini yang kedua kali, iya.
0: Iya, Kak Wanda.
1: Maaf, saya masuk ya kedua kali.
0: Iya, sayang Bapak aman.
1: Saya kirim lagu ini untuk Bapak Niko yang lagi tidur sambil lompat. Ya, selamat malam Pak. Juga kalau tidur jangan terlalu volume radionya, jangan terlalu besar. Nanti terganggu di masuk di R4. Juga saya kirim untuk anak tersayang Yeni yang mungkin mau ulang tahun tanggal 13 yang kita akan rayakan di Ratu Guri. Ya, selamat malam juga, selamat mendengar juga dia lagi dengarin R4. Juga saya kirim untuk semua penyiar RRI yang saat ini mungkin lagi bertugas, semoga tugasnya cepat sukses dan Tuhan memberkati kita semua. Juga Kak penyiar, salam kenal yang kedua kali dari Wanda minta kopi balik kita.
0: Terima kasih. Kak Wanda, ini lagunya Tak Seperti Biasa dari Betaria Sonata ya. Oke, yang lain silakan yang bergabung boleh di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Ada yang sudah bergabung, Matoana Prompa, selamat malam, halo.
1: Matoana Prompa, selamat malam, Bu Ade.
0: Halo, orang tenga-tenga. Abang Deden, iya.
1: Adinda, selamat malam.
0: Selamat malam, bagaimana kabar, baik?
1: Iya, baik, alhamdulillah masih sehat.
0: Siap, mau request lagu apa malam ini, silakan Abang Deden.
1: Frankie Sela tua dia punya lagu Mayang Pinang Mayang Kelapa.
0: Dari siapa tadi, maaf?
1: Frankie Sela tua.
0: Oke, kita sambil cek lagunya. Bang Deden mau salam-salam dulu, boleh, silahkan.
1: Oke, buat Adita yang sementara tugas, selamat malam aja, selamat bertugas. Dan selamat, tadi Ketumpun Caca Wanda dari mana tuh? Baru di MRD atau?
0: Iya, aduh tadi dari mana ya, betul selupa.
1: Oh iya, salam kenal Caca Wanda dari Deden di tengah-tengah, salam kenal ya. Pokoknya semua komuniti Mata Wanda Perumbat di malam hari ini yang sudah masuk atau belum masuk, salam kompak lewat Pro Ampat Ambon. Jadi salam sehat untuk teman-teman komuniti Mata Wanda Perumbat di malam hari ini. Kak Adito baru bangun tidur, bareng dengar Pro Ampat dari tadi tertidur. Saya baru bangun ini ada mau cari makan tadi gitu. Adita selamat malam, selamat bertugas. Ada lagu tuh?
0: Iya, Mayang Pinang Mayang Kelapa siap mengudara.
1: Iya. Oh iya. Iya.
0: Oke, dangke. Iya, dua lagu pendengar, satu lagi menutup kotong atau anak perempat, boleh yang mau bergabung bisa langsung di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari ini.

0: Iya, pendengar dua lagu dari Adi yang sudah gabung ternyata. Mata Warna Perompak, selamat malam. Halo. Halo, suaranya boleh diperbesar? Halo.
1: Iya, selamat malam Kak Tita.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Masih bisa balik kedua kali ya, bareng lari kosong.
0: Oh iya, Mister Gasek ya? Boleh, silakan. Mau request lagu apa, silakan.
1: Kak Tita, Mita Talahatu punya sayang saja.
0: Mita Talahatu punya sayang?
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam lagi Mister Gasek, silakan.
1: Kak Tita mau pendatang baru tadi, siapa namanya?
0: Kakak Wanda.
1: Masih gak ada alamatnya, saya sudah monitor dia dua kali tapi
0: iya, bicara. Tadi kayaknya yang ini ya, bete kira bete yang lupa padahal belum ini ya, belum kasih tahu alamatnya ya.
1: Belum, makanya bete masukannya alamat. Saya mau
0: Betul.
1: Namanya lengkap, cuma alamatnya ada.
0: Nanti setelah ini ya, nanti kalau esok-esok Kakak Wanda mau gabung lagi, mungkin nanti bisa disampaikan alamatnya ya, supaya pendengar yang lain tahu juga.
1: Iya.
0: Oke, Mister Gasek mau salam-salamnya boleh, silakan.
1: Ya, saya sekarang juga untuk Kakak Wanda dari Mister Gasek di Puncak ini. Kalau masuk besok atau kalau masih bisa kesempatan, alamatnya yang lengkap biar kita bisa komunikasi. Terus untuk seluruh Mata Warna, komunitas Mata Warna Perompak yang Mister Gasek sudah bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kak Tita.
0: Oke, danke. Iya, menutup Totong Kebersamaan di malam hari ini di Mata Warna Pro 4, requestan Mister Gasek akan menjadi penutup dengan lagunya Mita Talahatu, judulnya Sayang. Danke banyak yang su request, stay tune dari tadi ya. Nanti setelah jam 23 ya, pukul 23.00 nanti Beta pasti akan menghadirkan lagu-lagu lain yang akan menghiasi ruang dengar Basudara sampai nanti kita menjemput pukul 23 lebih 55 menit. Menutup Totong Kebersamaan di Mata Warna Pro 4 ada tak seperti biasa dari Betaria Sonata, kemudian Mayang Pinang Mayang Kelapa, dan tadi yang baru lewat ada Mister Gasek dengan requestan Mita Talahatu Sayang. Tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terpena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi,
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Sang terasa katong sudah di pukul 23 lebih 55 menit dan saatnya beta pamit.

undur diri dari ruang dengar bahasa saudara semua. Danke yang so stay tune dengan Katong dari subuh tadi di jam 5 pagi ya sampai sekarang Katong sudah di pukul 23 lebih 55 menit. Semoga informasi yang Katong bagikan hari ini bermanfaat dan semoga lagu-lagu yang Katong putarkan dari pagi hingga malam hari ini menghibur pendengar semua di hari ini. Akhir kata, beta Ita Wakanu pamit undur diri. Salam sehat dan

Bersaudara gendong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ataupun tugas perbata mampu saudara di sepanjang hari ini. Senin 4 Mei 2026. Kalau berpisah dengan harapan baku dapat lesan versi yang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara gendong semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dake banyak Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Kanjoli Pagi yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai saat ini katon di jam 6 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan kita hadirkan partemani Pak Saudara, tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 6 kita hadirkan dulu di pagi hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, dosen manajemen keuangan dari Universitas Patimura, Dr. Maria Esomar SE MSC, untuk tekankan pentingnya literasi keuangan dalam memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM perempuan di sektor perikanan di Maluku. Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama RRI pada hari Senin kemarin. Menurut Antua, literasi keuangan menjadi fondasi utama bagi pelaku UMKM perempuan, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan seperti ikan asar. Dengan pemahaman yang baik mengenai pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, serta perencanaan usaha, pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi dinamika pasar yang tidak menentu. Anto juga jelaskan, sektor perikanan memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada kondisi alam, fluktuasi hasil tangkapan, perubahan cuaca, hingga dampak perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Dalam kondisi tersebut, kemampuan mengelola keuangan secara bijak menjadi kunci agar usaha tetap bertahan. Namun demikian, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan literasi keuangan. Selain keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan keuangan, mereka juga kerap dihadapkan pada beban ganda antara pengelola usaha dan tanggung jawab domestik yang berdampak pada terbatasnya waktu untuk meningkatkan kapasitas diri. Dari perspektif manajemen keuangan, Dr. Maria menekankan pentingnya penerapan model keuangan yang sederhana namun efektif. Di antaranya adalah pemisahan antara keuangan usaha dan rumah tangga, penyusunan anggaran berbasis siklus produksi, serta penyediaan dana cadangan untuk mengantisipasi risiko yang tidak terduga. Lebih lanjut, Anto menilai bahwa pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan harus terus diperkuat. Nah, terkait akses terhadap pendanaan, Anto ungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi UMKM perempuan di Maluku, seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi terhadap produk keuangan, serta prosedur perbankan yang relatif kompleks. Oleh karena itu, Antua mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah bagi perempuan pelaku UMKM di sektor perikanan.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, kabaran Donci yang kita hadirkan, pertemuan Pak Saudara, sampai nanti katon ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akang pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

0: Bapak John, mari cepat sudah, lalu katong semua mau pi bawa akan barang-barang ni.
1: Bapak Ido, barang anakan pohon banyak ini, katong mau bawa akan ke mana?
0: Jadi Bapak John, belum dapat info kah?
1: Kalau beta sudah dapat info, beta sih mungkin tanya dari Bapak Ido lah itu.
0: Jadi begini Bapak John, katong pung hutan di atas sana tuh akan semulai gundul. Jadi anakan pohon yang katong mau bawa akan ini, katong mau pergi tanam akan di sana. Supaya ketika musim hujan datang, pohon-pohon ini ya nanti bikin katong terhindar dari bencana.
1: Kalau kerja macam begini yang bikin katong semua terhindar dari bencana saat musim hujan, semperlu bataria lah Bapak Ido. Pasti beta orang pertama yang siap parkerja.
0: Iyo. Kalau begitu, katong jalan juga. Basudara yang naik semua sunai ke hutan sana tuh.

0: mai kuare metae ite tue malenemo seluite budaya sidimo mai ite pusui ke di babanu e Maluku saka mesenusa Maluku.
1: Masih tetap dengar keton di program Petereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara satu donci tersisa, kita hadirkan pertemuan Basudara par katun jelang jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katun di program Petereri Ambon karena beta masih akan terus menemani Basudara dengan acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katun di program Petereri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katong akhiri atau beta break dulu Bapak Saudara acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan dari jam 6 tadi sampai saat ini katong di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Ada kabar hari ini Bapak Saudara yang akan beta hadirkan, yang tentunya info-info menarik sudah beta siapkan di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pura 4 RRI.

Selamat pagi, Pak Saudara Kanon semua. Ketemu Pak Kodapole di kabar hari ini yang kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Kabar yang pertama nih, Pak Saudara. Suasana Jalan Ayepati, Kota Ambon berubah jadi lautan semangat saat berlangsungnya acara Fun World TVRI Maluku Bola Gembira pada hari Minggu kemarin, 3 Mei 2026 pagi, Pak Saudara. Acara ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dan menjadi ajang sosialisasi penting terkait hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia yang akan datang. Nah, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa, asisten 2 Setda Maluku Kasrul Selang Onto bilang rasa bangganya atas langkah bersejarah TVRI. Untuk pertama kalinya stasiun televisi milik negara tersebut akan menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat secara penuh selama 1 bulan. Nah, Pak Saudara, lebih lanjut Kasrul juga tekankan bahwa penayangan ini merupakan bentuk kehadiran negara hingga ke pelosok negeri. Menurut Antua, akses siaran langsung ini adalah simbol kedaulatan informasi yang memungkinkan masyarakat di setiap kampung dan negeri di Maluku dapat menyaksikan langsung kemeriahan olahraga tingkat dunia. Kasrul juga berharap momentum ini menjadi pemacu semangat bagi kemajuan sepak bola nasional agar timnas Indonesia bisa segera berlaga di panggung dunia. Anto juga mengapresiasi komunitas olahraga lokal seperti komunitas senam CFD Ayepati dan kelompok lainnya yang terus konsisten membangun budaya hidup sehat di Kota Ambon.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pengolahan ikan asar di kawasan Galala, Kota Ambon, kini tengah berjuang menghadapi tantangan ekonomi yang kian berat. Memasuki awal Mei 2026, fluktuasi harga ikan mentah dan kenaikan biaya kayu bakar menjadi kendala utama yang mengancam keberlangsungan bisnis kuliner khas Maluku tersebut. Kondisi ini memaksa para pedagang untuk memutar otak agar tetap bisa berproduksi tanpa kehilangan pelanggan setia mereka. Salah satu pelaku usaha ikan asar di Galala, Stella Sopakua, dia bilang bahwa tantangan terbesar saat ini adalah ketidakpastian stok ikan dari nelayan yang memicu lonjakan harga modal. Menurut tentua, harga ikan cakalang maupun tuna sebagai bahan baku utama seringkali naik drastis dalam waktu singkat, sementara pedagang sulit untuk menaikkan harga jual secara sepihak di pasar. Stella juga bilang bahwa margin keuntungan yang diperoleh kini semakin menipis dibandingkan periode sebelumnya. Selain masalah bahan baku ikan, Stella juga menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga kayu bakar yang digunakan untuk proses pengasapan tradisional. Penggunaan kayu khusus sangat menentukan aroma dan kualitas keawetan ikan asar Galala yang sudah melegenda. Nah, Pak Saudara, Stella saat ditemui di tempat usahanya, dia bilang katong seng bisa sembarangan mengganti jenis kayu karena akan mengubah rasa. Tapi sekarang cari pasokan kayu yang berkualitas dengan harga terjangkau akan susah makin sulit. Menghadapi situasi ini, Pak Saudara, Stella dan rekan-rekan sesama pelaku UMKM di Galala berharap adanya intervensi atau bantuan dari pemerintah Kota Ambon. Mereka sangat menantikan program subsidi atau kemudahan akses rantai pasok yang dapat menstabilkan harga bahan baku. Dukungan berupa pelatihan manajemen keuangan dan inovasi pengemasan juga dinilai penting agar produk ikan asal mereka memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar di luar Maluku. Meski terjepit di tengah berbagai tantangan operasional, para pelaku UMKM ikan asar di Galala tetap berkomitmen untuk mempertahankan kualitas produk mereka sebagai ikon kuliner Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, mereka berharap pemerintah segera turun tangan memberikan solusi konkret agar sentra pengasapan ikan di Galala tidak meredup. Keberlanjutan usaha ini bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga menjaga warisan budaya kuliner yang telah menjadi identitas masyarakat Ambon selamanya. Oke, Pak Saudara, kabar hari ini akan beta hadirkan sampai di jam 7.30 nanti. Nah, sebelumnya beta break dulu. Kabar Pak Saudara, nikmati beberapa donci berikut. Nanti beta akan kembali dengan kabar selanjutnya partemani Pak Saudara. Jadi, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara Dangki, masih tetap dengar katon di Perempat RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon masih di kabar hari ini, buat saudara, ada satu kabar lagi nih beta hadirkan pertemuan buat saudara. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat Provinsi Maluku yang digelar di Kota Ambon berlangsung hikmat pada hari Senin kemarin 4 Mei 2026. Di balik seremoni yang dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Leorisa, terselip kabar memilukan mengenai potret buram pendidikan di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, tepatnya di Kepulauan Aru. Nah, saudara, dalam sambutannya di hadapan para guru dan pendidik, Gubernur Hendrik Leorisa menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan sebagai kunci kemajuan daerah. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh aktivis kemanusiaan asal Aru, Colin Lepuy, ia membeberkan temuan adanya sejumlah anak lulusan SMA dan SMK di Dobo, Kepulauan Aru, yang ternyata belum lancar membaca, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu membaca. Nah, Colin Lepuy, dia bilang ini sungguh ironis. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memegang ijazah SMA tetapi tidak tahu membaca? Ini bukan sekedar masalah teknis, ini adalah kegagalan sistemik. Nah, temuan ini mencuat saat para lulusan tersebut mendaftar sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat di Kodim setempat. Saat menjalani verifikasi administrasi dan tes awal, ditemukan fakta bahwa banyak dari mereka yang gagap saat diminta membaca instruksi sederhana. Hal ini menjadi bukti kuat adanya praktik atau kelulusan otomatis. Nah, para siswa ini seolah dibiarkan lulus begitu saja dari jenjang SD hingga SMA tanpa adanya standar kompetensi yang jelas. Berdasarkan penelusuran di lapangan, Colin bilang salah satu faktor utama penyebab rendahnya kualitas SDM ini adalah rendahnya disiplin tenaga pendidik. Guru sering meninggalkan sekolah dalam waktu lama, mulai dari hitungan minggu hingga satu bulan. Para guru kerap meninggalkan tugas di desa-desa terpencil untuk pergi ke ibu kota Kabupaten Dobo dengan berbagai alasan administratif. Di sisi lain, kurangnya kontrol dari kepala sekolah dan pengawas pendidikan membuat ruang kelas sering kosong tanpa aktivitas belajar mengajar. Antua mempertanyakan fungsi kontrol dari dinas pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Bahkan ijazah yang diberikan kepada siswa yang tidak bisa membaca disorot adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda Aru. Nah, saudara, terakhir dia bilang, katong mempertanyakan di mana tanggung jawab moral para guru, kepala sekolah, hingga kepala dinas pendidikan, jangan hanya sibuk merayakan Hardiknas secara seremonial, sementara di pelosok anak-anak kami dikorbankan.

Kabar terakhir, Pak Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Polda Maluku meluncurkan program Polisi Mengajar sebagai bentuk sinergi dalam mendukung penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda. Peluncuran program ini dilakukan usai upacara Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon pada hari Senin 4 Mei 2026 kemarin. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Anto sampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku dalam menghadirkan program tersebut. Anto juga menilai program Polisi Mengajar sebagai inovasi positif yang mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan. Nah, Pak Saudara, Gubernur Hendrik Anto bilang beta sebagai pemerintah daerah sangat mengapresiasi kerjasama ini. Program ini, Anto bilang, memiliki nilai strategis karena menghadirkan edukasi langsung dari aparat kepolisian kepada para siswa, khususnya terkait bahaya narkoba, pengaruh paham radikal, tertib berlalu lintas, serta etika bermedia sosial. Nah, Pak Saudara, dipastikan program Polisi Mengajar tidak sekedar seremoni, melainkan akan dijalankan secara berkelanjutan. Pelaksanaannya ditargetkan menjangkau seluruh 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh, kak.
1: Oh iya, makasih ya, dek, untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu, dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh, kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele, kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dom bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, kata mau

0: Mbak Akang nih apa nih Bapak?
1: Ade, peralatan yang biasa katong pake pertangkap laut itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pulubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laut yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional, Ade. Jadi, seng terlalu susah pada alat-alat itu, Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laut ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga, jangan sampai tradisi ini akan hilang.
0: Kalau begitu, sabantar beta mau pi timba laut lagi, Bapak. Beta mau lihat nih, akang pun cara timba laut tuh bagaimana.
1: Oke, Ade. Mari, lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
0: Siap, Bapak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di kabar dan donci yang beta hadirkan setelah tadi kabar hari ini, Mbak Sudara. Nah, kabar dan donci selanjutnya akan beta hadirkan dari jam 8 sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum kabaran donci, beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara. News jam 8, beta hadirkan dulu di kesempatan pagi ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam membina kemandirian warga binaan melalui berbagai kegiatan produktif dan inovatif. Salah satu program unggulan yang kini dikembangkan adalah pemanfaatan limbah batok kelapa yang disulap menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomis pada hari Senin kemarin. Pemanfaatan batok kelapa ini menjadi langkah kreatif dalam mengolah limbah yang selama ini kurang dimanfaatkan menjadi bahan baku yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Di tangan warga binaan, batok kelapa yang awalnya dianggap tidak bernilai diolah melalui proses yang teliti hingga menjadi produk kerajinan yang unik dan memiliki nilai estetika tinggi. Program pembinaan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa produk, tetapi juga pada proses pembelajaran yang menyeluruh. Warga binaan dibimbing untuk memahami setiap tahapan produksi, mulai dari pengumpulan dan pemilahan batok kelapa, proses pembersihan dan pengeringan, pemotongan dan pembentukan, hingga tahap finishing yang menghasilkan produk siap pakai dan layak jual. Dengan pendampingan intensif dari petugas serta instruktur berpengalaman, warga binaan dilatih untuk mengasah keterampilan teknis sekaligus mengembangkan kreativitas. Mereka didorong untuk menciptakan berbagai bentuk kerajinan dari batok kelapa seperti hiasan rumah, peralatan rumah tangga, hingga produk bernilai seni yang memiliki daya tarik tersendiri di pasaran. Pelaksana tugas PLT Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi untuk sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang berorientasi pada pemberdayaan warga binaan secara berkelanjutan. Produk kerajinan yang dihasilkan tidak hanya mengedepankan fungsi, tetapi juga memiliki nilai estetika dan keunikan tersendiri. Hal ini menjadikan karya warga binaan memiliki potensi untuk bersaing dan diminati oleh masyarakat luas. Selain meningkatkan keterampilan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter warga binaan. Nah, Saudara, program ini sekaligus menjadi simbol harapan bahwa setiap proses pembinaan mampu melahirkan perubahan positif serta menciptakan nilai dari hal-hal sederhana yang sebelumnya terabaikan.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katon ada lagi di Kabaran Donci yang untuk sesi yang terakhir Pak Saudara, yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak Saudara, adat perkawinan di Maluku mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan di daerah ini tidak hanya menjadi ikatan dua individu saja, tetapi juga penghubung antara dua keluarga besar. Biasanya, sebelum pernikahan dilangsungkan, proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga pria. Lamaran ini disebut patalima di beberapa daerah di Maluku. Pihak dari keluarga pria datang membawa seserahan berupa siri pinang sebagai simbol penghormatan dan niat baik mereka. Jika lamaran diterima, kedua keluarga ini akan menetapkan tanggal untuk upacara pertunangan serta tanggal pernikahan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Mbak Saudara katong ada di kabar dan donci yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Ada satu info nih Mbak Saudara kita hadirkan dulu di pagi ini. Bangunan mega berlantai dua yang menjadi markas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Maluku kini merana. Gedung yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut tampak kontras, gagah secara arsitektur namun memprihatinkan secara perawatan. Pantauan RRI di lokasi menunjukkan kondisi fisik gedung yang mulai dikepung oleh alam. Rumput liar tumbuh subur di area halaman menciptakan kesan seperti taman tata urus. Tak hanya itu, Pak Saudara, dinding-dinding luar bangunan mulai tertutup lumut hijau menandakan minimnya sentuhan pembersihan dalam waktu lama. Kondisi di dalam gedung tak kalah miris, Pak Saudara. Di area lobi, pemandangan pertama yang menyambut pengunjung bukanlah prestasi olahraga melainkan sebuah speedboat dalam kondisi rusak yang teronggok begitu saja. Melangkah lebih dalam ke ruang tunggu, pemandangan serupa terlihat dengan adanya perahu layar milik atlet yang diletakkan begitu saja. Memasuki lantai dua, kerusakan kian nyata. Sejumlah bagian plafon terlihat sudah lepas dan dibiarkan bergelantungan tanpa ada upaya perbaikan. Di tengah kerusakan itu, hanya tampak beberapa meja biliar dan deretan bendera organisasi cabang olahraga yang membisu. Meski terdapat pengumuman resmi yang tertempel di pintu depan bahwa kantor beroperasi Senin hingga Jumat pukul 9.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, aktivitas di dalam gedung nyaris nihil. Suasana sunyi menyelimuti ruangan-ruangan yang seharusnya menjadi pusat koordinasi peningkatan prestasi olahraga di Maluku tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Sandi Watimena, tidak menampik realita yang terjadi. Menurut tentua, persoalan utama yang mencekik perawatan fasilitas olahraga ini adalah masalah klasik, anggaran. Nah, Pak Saudara, Sandi saat ditemui untuk bilang faktor efisiensi APBD berdampak signifikan pada masalah perawatan gedung. Kebijakan efisiensi anggaran daerah membuat pos pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga harus diketatkan. Akibatnya, gedung yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan atlet Maluku justru bertarung melawan kerusakan alami akibat ketiadaan biaya perawatan rutin. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret mengenai restorasi gedung guna mendukung kembali gairah olahraga di provinsi kepulauan ini. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di acara Kawaran Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, ada satu info lagi nih. Satu info yang beta hadirkan kembali pertemuan Mbak Saudara di Kawaran Donci pagi hari ini. Oke, Mbak Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 PT Taspen Persero yang jatuh pada 17 April 2026 kemarin, PT Taspen Persero cabang PT Taspen Persero kantor cabang Ambon melaksanakan kegiatan penyaluran bibit tanaman sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sebanyak 210 bibit tanaman disalurkan di 3 lokasi yang berada di wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, yakni Negeri Suli dan Negeri Tawiri pada 20 April 2026 serta Dusun Siwang pada 21 April 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mendorong penerapan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Brand Manager PT Taspen Persero Ambon yang diwakili HCNGA Section Head Maurits Wilson Lalupua Anto sampaikan bahwa penyaluran bibit tanaman ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, Pak Saudara, Lalupua kepada RRI untuk bilang melalui kegiatan ini katong ingin berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penyaluran bibit tanaman ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Adapun jenis bibit yang disalurkan telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing masing-masing lokasi ya, Pak Saudara, sehingga memiliki peluang tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagai badan usaha milik negara yang mengelola dana dan tabungan pensiun aparatur sipil negara, PT Taspen terus berupaya menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah kerjanya. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada?